Singapura memeterai memorandum persefahaman MOU bersama Thailand bagi mengukuhkan kerjasama dalam pembangunan sektor sosial. MOU ditandatangani oleh Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura dan Menteri Pembangunan dan Keselamatan Thailand. Di bawah perjanjian tersebut, kerjasama akan diperkukuhkan dalam 5 bidang termasuk pertukaran pegawai antara institusi berkaitan serta perkongsian pengetahuan dan penyelidikan mengenai dasar dan program kebajikan sosial. Ia juga akan meliputi lawatan ke institusi perkhidmatan sosial dan aktiviti pembangunan kapasiti seperti bengkel dan latihan. Titik panas kebakaran hutan di Kalimantan Barat dan Tengah Indonesia kembali meningkat selepas sebelum ini menunjukkan penurunan. Menteri Perhutanan Indonesia berkata, kedua-dua wilayah itu menjadi keutamaan pihaknya dalam usaha menangani kebakaran. Sehubungan itu, Menteri Perhutanan bersama Ketua Badan Nasional Pengurusan Bencana akan ke Pontianak hari ini bagi memperkukuh semula penyelarasan dengan semua pihak berkepentingan di Kalimantan Barat. Penyelarasan tersebut bagi mengurangkan jumlah titik panas. Jelas Menteri lagi, kemuncak fenomena El Nino dijangka berlaku pada bulan ini yang menuntut kerjasama dari pelbagai pihak bagi menangani kebakaran hutan. Presiden China Tuan Xi Jinping meninggalkan Kaherah selepas mengadakan lawatan rasmi ke Mesir. Semasa lawatan tersebut, Tuan Xi mengadakan rundingan bersama rakan sejawatannya Tuan Abdul Fattah Al-Sisi. Kedua-dua pemimpin bersama-sama menyaksikan penandatanganan beberapa dokumen kerjasama dalam pelbagai bidang, antaranya kerjasama jalur dan laluan, kecerdasan buatan AI, ekonomi dan perdagangan, serta kerjasama rangkaian bekalan dan industri. Kedua-dua negara juga mengeluarkan kenyataan bersama mengenai usaha memperdalamkan perkongsian strategik yang komprehensif. Sebelum meninggalkan Mesir, kedua-dua pemimpin membuat lawatan ke Museum Utama Mesir. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB melahirkan kebimbangan terhadap keselamatan penduduk warga negara Palestin di Gaza dan Tebing Barat dengan menekankan mengenai kematian kanak-kanak, kecederasan pekerja bantuan, kekurangan air dan laporan kemusnahan sebuah komuniti Palestin. Jurucakap PBB Stephanie Dujarric berkata, tiga orang kanak-kanak berumur di antara 3 dan 13 tahun terbunuh di Gaza dalam tempoh 24 jam yang lalu dan sekurang-kurangnya 5 orang cedera. Juga menjadi kebimbangan PBB, kira-kira 1 juta orang yang bergantung pada grid air Israel di Gaza berdepan dengan kekurangan bekalan air bagi 2 hari berturut-turut. Dalam pada itu, PBB menegaskan yang pihaknya akan meneruskan usaha penyelesaian dua negara ketika konflik masih berterusan. Iran mengecam sekeras-kerasnya tindakan ketenteraan Amerika Syarikat baru-baru ini yang menyasarkan infrastruktur awam di beberapa wilayah Iran, melabelkan serangan itu sebagai jenayah perang sekaligus mencabuli undang-undang antarabangsa. Serangan juga menyasarkan sebuah upacara perkahwinan di daerah Sirik yang menyebabkan lebih 70 orang terbunuh, majoritinya kanak-kanak dan wanita. Kementerian menyifatkan serangan Amerika Syarikat itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip asas undang-undang antarabangsa dan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Berita sukan seketika nanti.

Kejohanan Bola Sepak Liga Super Malaysia, DPMMFC dijadual beraksi di tempat lawan esok menentang Johor Darul Takzim. Perlawanan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Perubahan venue adalah berikutan keadaan berjerebu di negara ini. Sementara itu, para penyokong DPMMFC yang membeli awal tiket bagi perlawanan menentang Terengganu FC yang ditunda baru-baru ini boleh menggunakan tiket yang sama bagi perlawanan seterusnya yang berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah.

0: Pemandu kereta lumba Formula 1 Lewis Hamilton bertekad memburu rekod kemenangan ke-6 di litar Monza Grand Prix Itali demi menghidupkan impian gelaran dunia ke-8. Hamilton yang kini mengumpul 183 mata di tempat ketiga berhasil memanfaatkan litar kegemarannya untuk merapatkan jurang kejuaraannya. Kejutan besar berlaku di Sukan Tenis Terbuka Amerika Syarikat apabila pemain tenis profesional Spanyol Rafael Jodar tumpas pada pusingan pertama kepada pemain Cina Bu Yun Chao Kete dengan keputusan 6-2, 6-1, 6-1. Disampaikan sekali lagi berita utama. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat ke Majlis Perhimpunan Khas Wanita sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelaksanaan pembelajaran di rumah berikutan peningkatan PSI menuntut penyesuaian pantas pelbagai pihak. Antarabangsa, titik panas kebakaran hutan di Kalimantan Barat dan Tengah Indonesia kembali meningkat. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nora Fazia Haji Mohin dan Aisyah Jailani, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat terikuti pada pukul 5.30 petang nanti.

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM. Ciri terbaru RT Bigo.
1: Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui screen television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RT Bigo di screen TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RT Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
4: Bismillah.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Doa menaiki kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim.

Maha suci Allah yang memudahkan bagi kami kenderaan ini, dan tidaklah kami berupaya menggunakannya tanpa kurnia darimu. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
1: sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ayuhal Aiza, akhlak bukanlah perkara kecil. Kita ni boleh menjadi orang yang sangat pintar, tapi kalau kita ni nada akhlak,
0: hidup kita ni itu macam nada makna. Ilmu yang kita ada boleh jadi masalah. Kita ni boleh ada kuasa, tapi kalau kita ni tidak amanah, kuasa menjadi bahaya. Kita ni boleh mempunyai pengaruh, tapi kalau tidak ada prinsip, pengaruh boleh merosakkan diri sendiri dan orang lain.
1: Sebelum mahu menjadi orang yang besar, jadilah orang yang baik. Ustaz kongsikan satu cerita bahawa banyaknya manusia di bumi ini orang yang pintar. Ramai manusia yang pandai. Mungkin di sekolah habis kita ramai orang yang pintar. Habis kita belajar di universiti, ramai orang yang dapat 4 flat. Ramai yang dapat mumtaz. Tapi lihat, siapa di antara mereka yang full package? Full package itu mudah. Pintar dan lagi satu ialah akhlak. Anilah, habis kita perhatikan, orang yang ada dua perkara ini pasti akan lebih jauh perginya. Atu baru di dunia. Ilmu atu membahagiakan di dunia. Tapi akhlak pasti akan membawa bahagia menuju ke akhirat.

Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

Ya, waktu sekarang 1.41 minit petang. Terima kasih kepada audio yang terus setia bersama mendengarkan Nur Islam FM. Audio, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Maulid Akbar bersama dengan Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad dengan tema membina generasi ummah yang beriman, berilmu, beramal dan juga beradab mulia. Acara ini akan berlangsung pada hari ini Khamis 3 September 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah jam 5.30 petang nanti bertempat di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Dan insyaAllah turut memudahkan program Maulid Akbar ini ialah kasidah bersama daripada Munshid Khairil Al-Gayawi, Ahmad Muayyad Az-Zubair bin Haji Umar Abdul Hakim dan juga kumpulan Dayul Lami Asy-Syarif dan kumpulan Permai. Semua adalah dijemput hadir dan ianya adalah percuma. Jadi bagi kemudahan para hadirin, pengangkutan disediakan bermula jam 5.15 minit petang nanti dan lokasi pengambilan adalah di College University Perguruan Agama Sri Begawan yakni Kupu USB, juga di Sekolah Tinggi Arab Hassanah Bolkiah, di Jami'ah Hassanah Bolkiah dan juga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah jam 5.15 petang nanti ya. Pengangkutan disediakan bermula jam 5.15.

15 petang. Sekali lagi, lokasi pengambilan adalah di College University Perguruan Agama Seri Begawan di Sekolah Tinggi Arab Hasanah Bolkiah dan juga di Jami'ah Hasanah Bolkiah dan di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Dan juga jangan lupa juga ada imbas kod QR pada poster rasmi yang boleh didapati di media sosial rasmi Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanah Bolkiah, yaitu di balaikhazanah.bn dan juga di UNISA, yaitu official.unisa dan anafi.co untuk mendaftar kehadiran AUDA. Para hadirin juga dipohonkan untuk membawa plastik bag bagi tujuan penyimpanan kasut atau sandal, tikar sejadah sendiri dan juga kursi lipat jika diperlukannya. Sekali lagi, para hadirin juga dipohonkan untuk membawa plastik bagi tujuan penyimpanan kasut atau sandal, tikar sejadah sendiri dan juga kursi lipat jika diperlukan. Ya, Maulid Akbar bersama dengan Profesor Dr. Ustaz Abdul Samad yang akan berlangsung pada hari ini Kamis 3 September 2026 jam 5.30 petang nanti di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Semua dijemput hadir dan ianya adalah percuma.

0: Minda Positif di Nur Islam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, rancangan Minda Positif Nur Islam untuk kalian ini, kita ini akan membicarakan satu topik yang akan menjadikan diri kita ini seorang insan ataupun seorang individu yang bermanfaat. Baiklah, para pendengar yang dirahmati Allah, jangan sampai ada dan tiadanya diri kita ini di dunia ini tidak ada bezanya. Sebab terdapat jutaan manusia yang hidup dalam satu generasi, tetapi hanya ada segelintir sahaja orang yang namanya kemudian muncul menjadi bintang, sementara sebahagian besar lainnya terpaksa hanya lahir, hidup bertahun-tahun, kemudian meninggal dunia tanpa ada sedikit pun jejak sejarah yang layak dikenang generasi setelahnya. Jika dalam fiqh kita biasa dengan 5 jenis hukum: wajib, sunat, mubah, makruh dan haram. Ternyata dalam fenomena sosial kita juga boleh mengkategorikan manusia kepada 5 jenis: manusia wajib, manusia sunat, manusia mubah, manusia makruh dan manusia haram. Baiklah, mari kita ni fahami satu persatu. Pertama, manusia wajib. Siapakah bisdia ni? Iaitu manusia yang kehadirannya perlu ada di dunia ini. Sekurang-kurangnya di dalam komitinya, dia diperlukan, dicintai dan disayangi oleh orang sekelilingnya. Tanpa kehadirannya akan sukar sekali ditemui perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Itulah sebabnya mengapa kehadirannya sentiasa dinanti. Pemergiannya akan ditangisi. Kedatangannya sentiasa ditunggu dan pemergiannya meninggalkan rasa sedih di dalam kalbu. Kedua, manusia sunat, iaitu manusia yang ketika dia hadir, dia memberi keselesaan dan manfaat kepada orang di sekelilingnya. Tetapi semasa dia pergi, tidak terlalu membawa kesan terhadap persekitarannya. Ketika dia ada, orang suka kepadanya. Tetapi ketika dia mau pergi, orang di sekeliling tidak begitu menggebu menahannya. Ini kerana perubahan yang disebabkan oleh kehadirannya tidak begitu penting, dan kemungkinan ketika dia pergi masih ramai yang mampu menggantikan kedudukannya. Ketiga, manusia mubah, iaitu manusia yang kehadirannya maupun tanpa kehadirannya tidak membawa kesan apapun terhadap persekitarannya. Apabila dia hadir, tidak ada yang memperolehi manfaat. Jika dia tidak ada, juga tidak ada yang akan merasa rugi. Inilah dalam istilah bahasa Arab disebut wujuduhu ka'adamihi. Adanya dia sama dengan tidak adanya. Betapa ruginya jika di dalam kehidupan yang hanya sekali ini kita menjadi manusia seperti ini. Maka bertekadlah jangan sampai ada dan tiadanya kita ni di dunia ini tidak ada bezanya. Keempat, manusia makruh, iaitu apabila orang macam mana yang ini ada, orang lain akan rasa tidak selesa. Dan apabila ia tiada, maka orang lain akan rasa lebih selesa kerana tidak disusahkan oleh kehadirannya. Lebih baik dia tidak ada daripada ada.

0: Yang terakhir adalah manusia haram, yaitu kewujudannya jelas menjadi masalah terhadap persekitarannya. Jika ia ada, semakin rumit masalah yang hadir di dalam komunitinya. Orang berdoa agar dia segera dimusnahkan sahaja daripada alam raya ini. Ini kerana dia dirasakan hanya menjadi punca masalah di dalam masyarakatnya. Kewujudannya jelas menjadi ancaman bagi persekitarannya dan orang di sekelilingnya. Memiliki harapan yang amat besar agar orang seperti ini tidak hadir di dalam persekitaran mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, jelas pilihan ada di tangan kita nih. Sama ada kita nih ingin menjadi manusia yang wajib, yaitu manusia yang sangat diperlukan, ataupun manusia yang sunat, yaitu manusia yang diperlukan tetapi ketiadaan kita ini tidak akan memberi apa-apa kesan. Ataupun kita ini memilih untuk menjadi manusia yang mubah, yaitu adanya kita ini, indah ada kita ini sama sahaja. Ataupun kita ini ingin menjadi manusia yang makruh, yang menyusahkan orang lain. Kehadiran kita ini merumitkan keadaan, ketiadaan kita ini akan memberikan keselesaan. Dan yang terakhir, kita ini menjadi manusia yang haram, yang menyusahkan masyarakat sekeliling kita ini. Na'udzubillah minzalik. Jelas, kehidupan kita ini di dunia hanya bersifat sementara. Yang paling penting adalah manfaat demi manfaat perlu kita berikan kepada komuniti sekeliling kita ini, agar kehidupan kita ini jauh lebih positif, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minda positif sebentar tadi bersama dengan Yang Mulia Ustaz Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Muluk.

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiran-Mu, Ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naungan-Mu, kasih sayang-Mu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu kita menerusi dalam rancangan Nadwah Mingguan pada kali ini. Tajuk yang akan kita bawakan iaitu Ikhlaskah? Dan ahli panel yang diundang untuk membincangkan tajuk kita pada keluarannya kali ini iaitu Yang Mulia Ustazah Siti Nuraini binti Haji Muhammad Hashim. Jadi terus saja bersama Yang Mulia Ustazah sebagai memulakan nadwah kita pada hari ini, saya mempersilakan Yang Mulia Ustazah untuk memberikan mukadimah tentang tajuk Ikhlaskah. Silakan.
1: Terima kasih pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurahli sadari wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Ya auda pendengar, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang dikasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang saya hormati di mana saja bis kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya membawakan tajuk dalam rancangan Nadwah Mingguan bertajuk Ikhlaskah? Selalu ketani dengar orang bercakap, ikhlaskah kau ni arahku? Ikhlaskah kau ni menolong aku? Jika dibagi sesuatu barang atau dipinjami duitkah dan sebagainya? Selalu ketani dengar ni, biasanya kalau ketani menolong orang atau apabila sudah ditolong, bertanya dia balik. Katanya, ay, ikhlaskah kau menolong aku ni? Ikhlaskah? Jadi, di sini saya akan menerangkan mengenai pengertian

0: ikhlas. Ikhlas dalam erti kata ia dilakukan kerana Allah semata-mata, bukan kerana ingin nama. Bukan kerana ingin nama, maksudnya kan jadi terkenalkah, atau kan menjadi famouskah, atau minta pujiankah, atau kerana pangkatkah dan balasan. Namun, iblis sentiasa mencari ruang dalam hati insan untuk meranapkan, untuk menghancurkan keikhlasan itu dengan rasa riak, takabur, bangga diri dan ingin dipuji. Di sini ketani diajar supaya memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Dengan beristighfar, ketani insya-Allah akan menjadi kuat dalam menepiskan bisikan iblis. Setiap insan ada pelbagai perangai. Ada orang bila menderma dia suka bagi tahu kerana dia ingin menggalakkan orang lain untuk berbuat seperti dia buat, memberi motivasi kepada orang lain dan memberi jalan kepada orang lain serta memberi inspirasi kepada orang lain. Urusan hati hanya Allah. Urusan hati hanya antara dia dan Allah yang Maha mengetahui. Semoga ketani tergolong dalam golongan yang Allah redai.
1: Alhamdulillah, demikian kita dengarkan bersama mukadimah tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu ikhlaskah. Jadi ustazah, apakah maksud ikhlas dari perspektif Islam?
0: Baiklah pengerusi, terima kasih. Maksud ikhlas adalah salah satu akhlak terpuji yang harus dimiliki setiap orang, iaitu suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Ikhlas diartikan sebagai hati yang bersih, yakni kejujuran, tulus hati, yakni ketulusan hati dan kerelaan. Selain itu, ikhlas juga diartikan secara istilah, iaitu membersihkan hati agar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas menjadi salah satu syarat yang paling utama dalam beramal dan beribadah, sehingga seorang muslim harus selalu menjaganya. Ikhlas difahami sebagai suatu ketulusan hati tanpa mengharapkan suatu hal lain. Mengkedepankan sikap ikhlas merupakan suatu perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia untuk selalu berusaha ikhlas, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Saba ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama a'udzukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday 'adzabin syadid.
2: Yang bermaksud, katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, iaitu agar kamu menghadap Allah dengan ikhlas, sama ada secara berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian, agar kamu fikirkan, yakni tentang Muhammad, kawanmu itu tidak gila sedikit pun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum, yakni menghadapi azab yang keras.
1: Alhamdulillah, demikian Yang Mulia Ustazah menjelaskan tentang maksud ikhlas dari perspektif Islam. Jadi Ustazah, bagaimanakah kita untuk mengekalkan keikhlasan dalam diri kita ini? Silakan Ustazah.
0: Terima kasih pengerusi. Ikhlas memiliki kedudukan

Kan yang sangat penting dalam Islam. Banyak hikmah yang bisa ketani raih jika ketani ikhlas dalam hal apapun, termasuk ketika kita ditimpa musibah, betapa banyak harta yang diinfakkan di jalan Allah. Bila tidak ikhlas,

0: Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.
1: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu Aisyah.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Radio Television Brunei.
1: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
2: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.

Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian Radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmonia FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand.

0: VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTBGO melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTBGO dan kami untuk bis kita.
2: Inilah Radio Brunei.

0: kapasiti di bawah program pembungkusan makanan dan keselamatan makanan. Program diungkapkan dengan sokongan jawatan kuasa pandu industri tenaga manusia bagi sektor makanan. Majlis berlangsung petang tadi di UTB. 40 peserta mengikuti bengkel pengkodan mortality ICD ke-10, pensijilan perubatan bagi punca kematian dan orientasi ICD ke-11. Bengkel dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan melalui unit perangkaan bahagian pendidikan dan perkembangan Jabatan Dasar dan Perancangan dengan sokongan teknikal daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Hadir Pengerang Dr. Haji Muhammad Khalifah bin Pengerang Haji Ismail, Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan Kementerian Kesihatan. Bengkel berlangsung di Dewan Al-Afiyah Kementerian Kesihatan. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri Kementerian Pembangunan memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara dan daerah lain mencatatkan bacaan indeks piawaian pencemaran udara PSI 85, daerah Tutong 79 dan daerah Temburong 95. Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Seorang lelaki tempatan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Belait atas kesalahan di bawah Perintah Eksais 2006. Wangku Muhammad Azman bin Pengiran Mat Jalani berumur 24 tahun dikenakan denda $67,000 Brunei atau 16 bulan penjara atas kesalahan memiliki 468 unit vape pelbagai jenis tanpa kebenaran sah. Kesemua barang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Beberapa kesalahan didapati semasa operasi KAKAS yang dilaksanakan oleh Jabatan Migrasen dan Pendaftaran Kebangsaan melalui bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan dan Cawangan Kuala Belait yang menyasarkan beberapa lokasi. Semasa operasi di Mukim Belait, seorang warga asing ditahan kerana didapati tidak bekerja dengan majikan asal dan bekerja tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Operasi di rumah sewa di Mukim Keriang pula berjaya menahan dua warga asing. Seorang daripadanya didapati tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh dan tidak bekerja dengan majikan asal, manakala seorang lagi didapati memberikan perlindungan kepada pesalah imigresen. Sementara itu, 15 warga asing ditahan dalam operasi yang menyasarkan sebuah rumah sewa di Mukim Berakas A. Kesemua warga asing berkenaan didapati tinggal lebih masa di negara ini setelah pas imigresen mansuh dan tidak bekerja dengan majikan asal. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Sarudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam nanti menerusi berita 10 malam.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

0: Sebentar tadi Tani telah menyatakan siapa guru-guru durian. Seterusnya Tani akan menyatakan lagi mengenai siapakah pula murid-murid yang meriwayatkan bacaan durian yang pernah mempelajari daripadanya. Sebenarnya ramai yang meriwayatkan bacaan Quran daripada durian. Antaranya Ahmad bin Harb ini adalah seorang syekh ataupun guru kepada Al-Mutawiyah. Lepas itu ada lagi yang bernama Abu Ja'far Ahmad bin Farh Al-Mufassir. Kemudian Ahmad bin Yazid Al-Halawani. Seterusnya Al-Hasan bin Ali bin Bashar bin Al-Ilaf. Seterusnya Abu Uthman Sa'id bin Abdul Rahim Ad-Darir. Seterusnya Umar bin Muhammad bin Barzah Al-Asbahani. Seterusnya Muhammad bin Ahmad Al-Barmaki. Seterusnya Muhammad bin Hamdun Al-Qutai'i dan Abu Abdullah Al-Haddad. Bukan itu sahaja, bahkan dalam bidang periwayatan ilmu hadis, Al-Imam Ibnu Majah sendiri, itu Al-Imam Ibnu Majah adalah salah seorang imam di dalam bidang ilmu hadis yang 6 orang itu Sunan Sittah. Mungkin saya boleh sebutkan di sini Al-Bukhari, Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmizi, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Tirmizi dan Al-Imam Ibnu Majah. Ini Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya, kitab sunan, Sunan Ibnu Majah. Di dalam, kalau dilihat dalam kitab hadisnya itu, sunannya, Sunan Ibnu Majah, ada meriwayatkan hadis daripada Hafs Ad-Duriani. Artinya bukan sahaja Imam Hafs Ad-Duriani seorang pakar dalam bidang Al-Quran, qiraat, dan juga bidang nahwu, bahkan dalam periwayatan ilmu hadis sendiri ada dinyatakan namanya, ada meriwayatkan hadis. Manakala Imam Abu Hatim pernah mensifatkan mengenai Hafs Ad-Duriani, beliau adalah seorang yang saduq, iaitu seorang yang jujur, yang boleh dipercayai. Melihat kepada keadaannya ini, masyarakat dari sekedar pelosok dunia banyak mendapat manfaat daripada keluasan ilmunya itu. Sehinggalah beliau meninggal dunia pada bulan Syawal tahun 246 Hijriah, ketika zaman pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil rahimahullah ta'ala.
1: Baik, qiraat Qur'aniyah siri ke-11 berehat seketika. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini.

0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah, kepada pendengar yang dirahmati Allah, kita kembali dalam rancangan Qiraat Quraniyah siri ke-11 pada kali ini. Terima kasih kepada anda masih lagi terus bersama mendengarkan siaran Nur Islam 93.3 dan 94.9 FM Radio Brunei, wadah terbiasa ini. Dan seperti biasa, dalam rancangan ini kita masih bersama dengan Yang Mulia Ustaz Muhammad Fikri bin Haji Syarbini. Baiklah Ustaz, sebentar tadi Ustaz sudah pun mengongsikan guru-guru dan juga murid-murid Ad-Duri. Dan untuk seterusnya, mungkin Ustaz ingin menerangkan lebih ringkas mengenai perawi kedua, Imam Abu Amr, iaitu As-Susi. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih. Alhamdulillah, sebentar tadi kita ni telah selesai membicarakan tentang perawi yang pertama, iaitu Abu Amr Hafs Ad-Duri. Seterusnya, kita ni akan melanjutkan mengenai pengenalan perawi yang kedua bagi Imam Abu Amr, iaitu namanya As-Susi. Okay, apa sebenarnya As-Susi ini? Okay, kalau dilihat, nama penuh beliau adalah Salih bin Ziyad bin Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Jarud As-Susi Ar-Raqi. Kunyahnya ataupun nama panggilannya adalah Abu Shu'aib. Beliau terkenal dengan gelaran As-Susi kerana mengambil sempena nama tempat kelahiran beliau, iaitu nama tempatnya itu Sus, terletak di bandar Al-Ahwaz di negara Iraq. Okay. Adapun mengenai kepribadiannya ataupun sifat yang ada pada dirinya itu, As-Susi ini adalah merupakan seorang mukri. Artinya orang yang mengajar membaca Al-Quran dan ataupun orang yang alim di dalam bidang pembacaan Al-Quran, ilmu qiraat khususnya. Seorang muharrir lebih kurang maksudnya seorang yang memerdekakan hamba. Dan boleh juga bermaksud muharrir ini seorang penulis. Bukan artinya beliau adalah seorang yang siqah, yang amat dipercayai orang atau percaya dan teliti terhadap setiap huruf-huruf Al-Quran. Mengenai guru, siapa guru beliau ni dalam khususnya dalam bidang Al-Quran? As-Susi mempelajari qiraat Abu Amr daripada gurunya Yahya Al-Yazidi. Dia sama seperti periwayat yang pertama tadi, Ad-Duri.

0: Beliau mengambil bacaan secara langsung, mubasyaratan, kepada Abi Muhammad Yahya bin Mubarak al-Yazidi, yang merupakan murid Imam Abu Amr yang ternama dan termasyhur, atau gurunya. Mengenai muridnya, siapa yang pernah meriwayatkan daripadanya? Di antara orang mengambil bacaan Al-Quran daripada As-Susiyani adalah anaknya sendiri. Siapa nama anaknya? Muhammad. Selain anaknya itu, yang pernah mengambil bacaan, meriwayatkan bacaan Al-Quran daripada As-Susiyani ialah Musa bin Jarir An-Nahwi. Seterusnya Abu Haris Muhammad bin Ahmad At-Tursusi Ar-Raqi. Seterusnya Muhammad bin Said Al-Harani. Seterusnya Ali bin Muhammad As-Sa'di. Muhammad bin Ismail Al-Qurashi. Musa bin Jumhur. Ahmad bin Shu'aib An-Nasai Al-Hafiz. Dan ramai lagi. Ahmad bin Shu'aib An-Nasai Al-Hafiz. Kalau yang tadi Ad-Duri, perawi yang pertama tadi, salah seorang muridnya adalah Ibnu Majah. Kalau As-Susiyani, salah seorang muridnya adalah An-Nasai. Salah seorang rujukan di dalam bidang ilmu hadis, Sunan Sittah tu. Artinya ada Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai. Okay, An-Nasai. Artinya bukannya sebarangan orang As-Susiyani. Mengenai kelahirannya, beliau dilahirkan pada sekitar tahun 170 Hijriah dan wafat pada awal tahun 261 Hijriah di Raqqah. Itu di Iraq juga. Ketika umurnya dalam lingkungan 90 tahun. Setimana yang disebutkan dalam kitab An-Nashr fil Qira'atil Ashr karangan Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala.
1: Baik, alhamdulillah demikian ustaz sudah pun mengongsikan pengenalan ringkas mengenai perawi kedua Imam Abu Amr iaitu As-Susi. Untuk sosial mungkin ingin memberikan contoh dan cara bacaan qiraat Abu Amr menurut kedua-dua riwayat iaitu Ad-Duri dan juga As-Susi. Silakan ustaz.
0: Terima kasih. Antara contoh cara bacaan qiraat Abu Amr menurut kedua-dua riwayatnya ni iaitu Ad-Duri As-Susi. Ad-Duri dan As-Susi. Secara ringkasnya, ada banyak perbezaan di antara kedua-dua riwayatannya. Melainkan pada beberapa perkara yang akan saya nyatakan. Pertama sekali, kalau riwayat As-Susi, pada hukum misalnya idham al-mutamathilain, idgham al-mutaqaribain dan juga idgham al-mutajanisain. Okey. Macam mana cara bacaannya? Mutamatsilain, contohnya dalam surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Okey. Jadi kalau kita ni baca itu secara berhenti kalau kita ni sambung bacaan itu, bacaan yang biasa lah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Okay. Adapun riwayat Susi, macam mana cara bacaannya? Dia membaca secara idgham. Macam mana cara bacaan idgham itu? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Okay, saya ulang lagi sekali. Ini adalah menurut riwayat As-Susi an Abi Amr. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Okay, itu adalah bacaan idgham. Ini adalah khusus bagi riwayat As-Susi. Okay, manakala Ad-Duri adalah membaca seperti biasa, iaitu berbaris bawah, huruf mim berbaris bawah. Kalau hukum al-mutaqaribain ataupun idgham mutaqaribain, contohnya pada ayat di dalam surah Yusuf, ada ayatnya berbunyi wa

syahida wa syahida syahidum min ahliha wa syahida syahidum min ahliha. Huruf dal dan syin adalah mutaqaribain, artinya berhampiran sifat ataupun makhrajnya. Okay. Macam mana cara bacaannya? Riwayat Susi, dia membaca wa syahidum min ahliha. Begitu adalah cara bacaannya. Yang dibaca secara idgham, artinya dimasukkan terus ke dalam huruf syin, huruf dal yang dibaca. Dan pada hukum al-mutajanisain, artinya dari segi makhrajnya sama, akan tapi sifatnya berbeza. Apa contohnya? Ayatnya mim dan ba, huruf mim dan ba adalah pada suatu makhraj yang sama, itu daripada syafatain, daripada kedua-dua bibir, kan, tapi sifatnya berbeza. Di dalam surah Al-Isra ayatnya ada berbunyi Rabbukum a'lamu bikum, Rabbukum a'lamu bikum. Okay. Macam mana cara bacaan riwayat As-Susi? Beliau membaca Rabbukum a'lam bikum, Rabbukum a'lam bikum. Artinya pada asalnya hukum ataupun huruf mim itu berbaris, akan tapi apabila ya diidghamkan, dimasukkan, maka bacaannya menjadi sukun, menjadi tanda mati dan idgham, iaitu secara dengung bacaannya. Dan ini adalah contoh, sebenarnya banyak lagi contoh-contoh yang lain. Okay. Seterusnya selesai mengenai idgham, mutamatsilain, mutaqaribain dan al-mutajanisain. Pada hukum mad al-muttasil, itu apabila huruf hamzah dan huruf mad berada di dalam satu kalimah yang sama. Menurut dua-dua riwayat Abu Am, yaitu Ad-Duri dan As-Susi, kedua-dua membaca dengan kadar tawassun. Tawassun artinya empat harakat. Kan, tapi ada perbezaan pada hukum mad al-munfasil atau mad jais munfasil. Artinya huruf hamzah di dalam satu kalimah yang pertama dan huruf mad berada dalam minta maaf, saya ulang lagi sekali. Huruf mad berada di dalam kalimah yang pertama, manakala huruf hamzah berada di dalam kalimah yang kedua. Artinya dua-dua huruf mad dan hamzah ni berada dalam kalimah yang berlainan. Macam mana cara bacaan mereka? Bagi riwayat Ad-Duri, beliau membaca secara qasr ataupun tawassun. Qasr dua harakat, tawassun empat harakat. Adapun riwayat Susi cuma membaca dua harakat sahaja, itu qasr. Seterusnya lagi dari pada hukum hamzah as-sakinah, ibdal al-hamzah as-sakinah, apabila terdapat hamzah yang berbaris bertanda sukun, bertanda mati, dan mengikut syarat-syaratnya yang tertentulah, saya akan menyatakan secara ringkas sahaja apa contohnya. Khusus untuk riwayat As-Susi sahaja, contohlah, kita ambil contohnya dalam Al-Quran, walladzina yuminun, yuminun. Macam mana cara bacaan riwayat As-Susi? Walladzina yuminuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Okay, berlainan dengan bacaan yang biasa kita baca. Walladzina yu'minun. Ya, artinya apa? Riwayat Susi membaca ibdal, secara ibdal. Apa maksud ibdal itu? Ibdal secara ringkas diganti, menggantikan. Apa yang digantikan?
huruf hamzah asalnya mu yu'minun, digantikan pembacaannya tuh menjadi huruf mat saja, yu'minun. Yu'minun menjadi yu'minun. Dan banyak contoh lain lagi lah. Kalau diambil satu contoh lain lagi, misalnya dalam surah awal surah Al-Mu'minun, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون biasa tadi baca قد أفلح المؤمنون kan, tapi riwayat As-Susi baca قد أفلح المؤمنون. Seterusnya mengenai hukum iz. Ada dalam Al-Quran terdapat perkataan iz. Contohnya, iz dakhalu. Macam mana cara bacaan Abu Amr mengikut dua-dua riwayat? Id dakhalu. Dibaca secara idgham. Id dakhalu. Artinya huruf zalatun dibaca, dibaca id dakhalu. Contoh yang lain lagi, huruf dal qad. Okay, ada perkataan dalam Al-Quran qad. Okay. Contohnya, faqad zalama. Macam mana bacaannya? Faqad zalama. Faqad zalama. Dan contoh yang lain lagi, idghamnya. Memang dalam qiraat Abu Amr ni, khususnya memang banyak terdapat idgham. Dan qiraat ini adalah mutawatir seperti mana yang telah dinyatakan sebelum ini. Pada huruf ta, ta'nits. Okay. Contohnya, kazzabat samudul mursalin. Kazzabat samudul mursalin. Bacaannya macam mana? Qiraat Abu Amr akan baca secara idgham. Kazzabat samudul mursalin. Kazzabat samudul mursalin. Huruf ta tidak dibaca. Pasal apa? Pasal dimasukkan, diidghamkan terus ke dalam huruf tha. Dan sebenarnya banyak lagi ya contoh-contohnya yang lain. Saya cuma menyebutkan secara ringkas sahaja. Mengenai hukum imalah ataupun taklil, Imam Abu Amr menurut dua-dua riwayat ini pun ada membaca secara imalah dan juga ada membaca secara taklil. Okay. Bila masanya membaca secara imalah ataupun taklil, okay. Contoh, contoh apabila perkataan itu pada berada pada wazan fa'la ataupun fu'la ataupun fi'la. Siapa yang mempelajari ilmu bahasa Arab, ilmu nahu akan memahami perkara ini. Fa'ala, fu'ala, fi'ala. Contoh, as-salwa, wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wa as-salwa. Macam mana bacaannya? Qiraat Abu Amr. Dia membaca secara taklil. Wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wa as-salwa. Wassalwa. Kalau wazan fi'la, tadi fa'la, fi'la, contohnya simahum. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Macam mana cara bacaannya secara taklil? Simahum. Simahum. Demikianlah itu antara contohnya kalau taklil. Kalau contoh bagi imalah, iaitu secara ringkas imalah ni bacaan condong dan ia lebih mirip ke bawah. Kalau taklil tadi, ia lebih mirip ke atas, ke baris atas. Kalau imalah, lebih mirip ke baris bawah. Apa contohnya? Perkataannya contoh az-zikra, an-nasara, dan lain-lain.

Macam mana cara bacaannya? Az-zikri an-nasari. Contohnya dalam surah Al-Baqarah pada muka surat 18, juz pertama, juz 1. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارِي عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارِي لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. Dan ada juga Imam Abu Am membaca secara imalah, dan daripada dua-dua riwayat ini juga, Duri dan As-Susi. Pada sekiranya ada huruf alif yang terletak ataupun selepasnya ada huruf ra berbaris bawah. Macam mana contohnya? Dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Macam mana cara bacaannya? Beliau akan baca wa'ala absirihim wa'ala absirihim, baca secara imalah. Dan mungkin itu saja cukup, secara ringkas contoh mengenai taklil dan imalah bagi qiraat Abu Am. Tadi pindah lagi pada hukum huruf ta yang ditulis dalam mushaf dengan huruf ha. Macam mana? Mungkin tadi anda berapa nampak dalam siaran radio ni. Tapi kalau tadi lihat dalam mushaf, tadi akan jumpa ni. Kalau dilihat pada surah Ad-Dukhan, mungkin ada pendengar yang biasa membaca surah Ad-Dukhan ni dalam juzuk yang ke-25. Ada satu ayat tu berbunyi inna syajaratal zakum. Kalau dilihat huruf ta tu ditulis secara maftuhah. Artinya ta ni ya ada dua, satu maftuhah, yang kedua marbutah. Maftuhah ditulis secara ta. Okey, ta yang terbuka. Kalau marbutah, ta yang ditulis dengan ha. Okey. Mungkin ada sebahagian pendengar yang kurang memahami perkara ini, indapak habis kita bolehlah merujuk kepada mushaf. Dan kalau mungkin ada yang kurang faham, boleh merujuk kepada guru-guru Al-Quran. Inna syajarat az-zakum. Kalau kita ni berhenti, kalau bacaan kita ni, bacaan hafs, membaca macam mana? Inna syajarat. Syajarat. Akan tapi berlainan dengan qiraat Abu Amr ni. Menurut kedua-dua riwayat. Macam mana cara bacaan ni kalau berhenti? Inna syajarah. Inna syajarah. Walaupun huruf ta tu ditulis maftuhah, akan tapi dari segi riwayat pembacaannya ataupun qiraat pembacaan Abu Amr ini adalah dibaca dengan ha. Inna syajarah. Dan bacaan ini adalah bertepatan dengan kaidah di dalam bahasa Arab. Dan paling penting adalah riwayat ini adalah riwayat yang mutawatir, itu sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya lagi saya akan berikan dua contoh cara bacaan lagi, sebelum tadi menamatkan pembicaraan mengenai manhaj ataupun cara bacaan Imam Abu Am. Pada hukum ya'atil idhafah. Okay. Ya'atil idhafah yang menunjukkan kepada kepunyaan. Apa maksudnya? Contohnya dalam surah Al-Baqarah muka surat ke-6, ada satu ayat berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaa'ikati faqala ambi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya adam anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul

0: لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Ada satu kata anda, inni a'lamu. Bacaan biasa kita akan baca inni a'lamu. Akan tapi qiraat Abu Am membaca secara bil fathah. Berbaris atas. Ya ul indhafah inni menunjukkan kepunyaan. Inni idhafah inniya. Beliau membaca inniya. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaib as-samawati wal ard. Contoh lagi, contoh yang lain ah. Dalam surah Al-Baqarah juga. Pada muka surat 19 ah. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Ini adalah bacaan riwayat Hafs. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Macam mana bacaan qiraat Abu Am? قال لا ينال عهدي الظالمين. Huruf ya dibariskan atas. Dan yang terakhir mengenai contoh bacaan qiraat Abu Amr ini pada hukum ya atiz zawain. Ya. Huruf ya yang ada tambahan ya. Maksudnya indah ditulis dalam mushaf akan tapi sebenarnya ada wujud huruf ya. Apa contohnya? Dalam surah Al-Baqarah juga pada juzuk kedua ada ayat berbunyi wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sebenarnya pada perkataan ujibu da'wat ad-da'i idza da'an, da'wat ad-da'i, ad-da'i. Sebenarnya kalau merujuk pada bahasa Arab terdapat huruf ya di sana. Akan tapi dalam ilmu penulisan Al-Quran, rasm Al-Quran tidak ditulis huruf ya. Sebenarnya ya wujud. Huruf ya itu adalah wujud. Maka macam mana apa kaitannya dengan qiraat Abu Am? Qiraat Abu Am membaca secara isbat ataupun dibaca huruf ya tak? Macam mana cara bacanya? Dibaca dengan kadar dua harakat. Seperti mana mad asli. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Berlainan dengan bacaan riwayat Hafs yang kita ni baca. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sahaja kali mencukupi beberapa contoh mengenai cara bacaan Imam Abu Am menurut kedua-dua riwayat Ad-Duri dan As-Susi.
1: Baik, alhamdulillah demikian Ustaz sudah pun mengongsikan kepada para pendengar kita contoh cara bacaan qiraat Abu Amr menurut kedua-dua riwayatnya iaitu Ad-Duri dan juga As-Susi. Baiklah Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz ingin memberikan kesimpulan bagi perbincangan kita pada kali ini. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih. Alhamdulillah, kita ini sudah sampai di penghujung rancangan pada siri kali ini yang mana kita ini telah membicarakan tentang dua orang periwayat bagi qiraat Imam Abu Am, iaitu yang pertama Ad-Duri dan yang kedua As-Susi, yang mana dapat tadi ambil pengajaran di sini bahawa Al-Imam Ad-Duri misalnya beliau ini walaupun seorang yang ad-dharir, seorang yang tidak dapat melihat, akan tetapi ilmu beliau subhanallah mempunyai kepakaran dalam bidang nahu, mempunyai kepakaran dalam bidang Al-Quran, mempunyai kepakaran dalam bidang Al-Qiraat. Mana beliau adalah orang pertama yang mengumpulkan ilmu Qiraat itu dan menulisnya dalam satu buku. Dan bukan itu sahaja, beliau juga arif dalam bidang hadis, ilmu hadis, yang mana riwayat hadisnya itu ada terdapat dalam Sunan Ibnu Majah. Dan secara ringkasnya beliau adalah seorang imamul qira' dan syaikhun nas fil qira'at. Ini menunjukkan betapa tingginya kemuliaan beliau. Yang mana dapat diambil pengajaran daripadanya dan boleh dicontohi oleh generasi pada zaman sekarang ini.

0: yang berminat dengan ilmu ilmu Al-Quran. Seterusnya lagi mengenai cara pembacaan ilmu qiraat, khususnya qiraat Abu Amr daripada riwayat Duri dan As-Susi. Mungkin saja ada pendengar yang mungkin saya terkeliru mendengar ataupun baru pertama kali mendengar bacaan ini. Akan tapi bacaan ini adalah bacaan yang mutawatir yang sampai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bersanad, ada bersambung sanadnya, selasilahnya sehinggalah ke hari ini. Akan tapi bagi siapa yang mempelajari ilmu ini, maka mereka akan mendapat ilmu yang amat bermanfaat lah. Kerana apa? Kerana ilmu qiraat ini adalah salah satu ilmu yang mulia dari segi syarak. Kenapa? Kenapa ilmu yang mulia? Kerana ilmu qiraat ini berhubung, berkait rapat dengan Al-Quran itu sendiri. Maka ini cuma satu qiraat sahaja, sedangkan ada banyak lagi qiraat lain yang mutawatir, okay, yang telah dinyatakan pada siri-siri yang lepas, iaitu Imam Nafi' yang pertama tu, yang kedua Imam Ibn Kathir, dan yang ketiga yang sedang tadi bicarakan Imam Abu Amr. Dan insyaAllah pada siri yang akan datang kita ni akan membincangkan pula mengenai qiraat Ibnu Amir Ad-Dimashqi, dan menurut kedua-dua periwayatnya juga, iaitu periwayatnya yang pertama Hisham dan yang kedua Ibnu Zakwan. Dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan pada siri kali ini dan yang telah lalu akan memberikan gambaran kepada kita ni mengenai apa sebenarnya ilmu qiraat ini, dan mudah-mudahan ia akan memberikan manfaat yang berguna lah kepada kita semua, dan seterusnya dapat diamalkan ilmu ini. Allah alam bisawab. Aku lukau lihada wa astaghfirullah nazim li walakum wa billahi taufiq wa lihidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, demikian kesimpulan daripada Yang Mulia Ustaz. Mudah-mudahan segala ilmu yang dikongsikan dapat memberikan ilmu yang berguna dan bermanfaat untuk kita bersama. Berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz. Baiklah, sudah kita bersua lagi dalam rancangan Qiraat Qur'aniyah di minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama. Dengan ini saya akhiri dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi telah pun kita dengarkan qiraat Qur'aniyah yang diusahakan terbitannya oleh Haji Abdul Wahid. Dan insyaAllah pada pukul 10 malam nanti kita akan dengarkan berita 10 malam akan ke udara dari studio Jubli 1. Terima kasih masih bersama kami di Nur Islam FM, wadah tarbiyah insani.
3: Inilah Radio Brunei.

0: menyangkut barang terlibat dirampas untuk dimusnahkan. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti besok pada pukul 7 pagi menerusi berita perdana.

0: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, outdoor boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, outdoor boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran outdoor. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV outdoor. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu

yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi Ra'sul Zunubi Al-Kazibu. Ra'sul Zunubi Al-Kazibu. Pokok dosa itu adalah kebohongan. Pokok dosa itu adalah kebohongan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Ra'sul Zunubi Al-Kazibu. Ra'sul Zunubi Al-Kazibu. Pokok dosa itu adalah kebohongan. Pokok dosa itu adalah kebohongan. Assalamualaikum ila liqa ma'assalamah.

Alhamdulillah, sudah bertakwalah kita kepada Allah SWT dengan meningkatkan keimanan kita kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa. Alhamdulillah, Auda, 4.44 minit pagi di Nur Islam FM. Sebentar lagi Auda dapat dengarkan seruan azan yang dapat kita dengarkan tepat pada pukul 4.56 minit pagi nanti bagi daerah Munaimara dan Temburung.

daerah Tutong pula 4.57 minit pagi dan bagi daerah Belait 4.59 minit pagi. Waktu subuh akan berakhir pada pukul 6.14 minit pagi bagi daerah Menemara dan Tempurung dan akan berakhir pada pukul 6.15 minit pagi bagi daerah Tutong dan akan berakhir waktu subuh bagi daerah Belait pada pukul 6.17 minit pagi. Seperti biasa, Audi, kita akan ikuti dahulu siaran langsung bacaan tarhim dan seterusnya akan diikuti dengan seruan azan fardu subuh yang disambung terus dari Masjid Omar Ani Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Selepas kita dengarkan nanti seruan azan fardu subuh, kita akan kembali ke studio Nur Islam FM bagi mendengarkan beberapa hebahan yang akan saya terangkan.

tadi kita dengarkan siaran langsung azan fardu subuh dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Sementara itu, untuk panduan kita bersama berakhirnya waktu subuh hari ini, hari Jumaat 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 4 September 2026 Masihi, ialah pada pukul 6.14 minit pagi bagi daerah Munai Muara dan Temburung. Bagi daerah Tutung Pula akan berakhir pada pukul 6.15 minit pagi, dan bagi daerah Belait akan berakhir pada pukul 6.17 minit pagi. Audio sementara menunggu secara langsung sembahyang fardu subuh yang disambung terus dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Seketika kita renungkan bersama Auda Surah Al-Araf ayat 199 tafsirnya. Jadilah seorang pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Pendengar dan dirahmati Allah, sifat pemaaf adalah sifat mulia yang sangat dituntut dalam agama Islam. Sifat pemaaf juga adalah sifat utama yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai umat Islam juga kita hendaklah sentiasa mencontohi sifat-sifat dan akhlak yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah menjelaskan mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Ishaq radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Abu Abdullah Jandali radhiyallahu an berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan dan mengucapkan perkara yang buruk. Baginda juga tidak berteriak di pasir dan tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memaafkan dan berlapang dada. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi maksud memaafkan itu ialah mengambil sikap berlapang dada dan meninggalkan perkara-perkara yang membawa kepada permusuhan dan pertelingkahan antara satu sama lain. Perlu diketahui juga, Auda, bahawa antara kesan daripada kita memaafkan dan berlapang dada itu ialah menggalakkan sikap untuk tidak membalas perbuatan jahat dengan jahat. Dan seterusnya juga yang menggalakkan permusuhan dan memperkukuhkan lagi yang mengelakkan permusuhan dan memperkukuhkan lagi hubungan baik di antara anggota masyarakat. Kerana dengan sikap sifat pemaaf itu, kita boleh berlapang dada dengan sesama. Dan seterusnya, mencerminkan sikap rahmat yang memberikan keturunan berkat rahmat daripada Allah SWT. Seterusnya pula, membawa ketenangan kepada diri dan membuang sifat hasad dengki dan sikap dendam yang membinasakan hati. Auda, sesungguhnya maafkan itu bukanlah bererti satu tanda kelemahan ataupun kekalahan. Bahkan Allah SWT akan menambah kemuliaan kepada orang yang memberi maaf itu. Seperti sabda Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan dikongsikan lagi satu hadis di mana sifat pemaaf itu merupakan antara iman yang paling utama. Daripada Maka'il bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, iman yang paling utama adalah sabar dan memaafkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya menghiasi diri dengan sifat pemaaf adalah amat penting dalam membina dan membangun kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara. Memang tidak dapat dinafikan, Auda, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak akan terlepas daripada menerima ujian dan dugaan yang terkadang menyebabkan timbulnya perasaan marah, tidak puas hati dan sifat dendam dalam diri kita disebabkan oleh perbuatan orang lain yang tidak menyenangkan hati kita, seperti dimalukan, difitnah, dihina, dizalimi dan seumpamanya. Tapi perlu kita ingat bahawa agama Islam memerintahkan umatnya supaya sentiasa bersifat sabar, dan kita dianjurkan agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, perbuatan jahat itu hendaklah dibalas dengan cara yang lebih baik, iaitu dengan kebaikan dan kemaafan. Firman Allah SWT dalam surah Fusilat ayat 34 tafsirnya, dan tidaklah sama yakni antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah yakni kejahatan yang dilakukan kepada

kamu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang bermusuh denganmu akan menjadi seolah-olah sahabat karib. Dan sudah tentunya sifat pemaaf itu banyak keistimewaannya, antaranya amalan tidak mengurangkan sedikit pun daripada harta ataupun kedudukan. Seperti sabda Rasulullah SAW, sedekah itu tidak akan mengurangi harta, tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Audah sebentar lagi kita akan ikuti sembahyang fardu subuh dari Masjid Omar Ani Saifuddin, Bandar Seri Begawan.